nnipa wɔ asɛm pa wɔ wia fanokorekus pambanada anɔpa yɛpon 8 de marcus dofo fm se mbanyerɛ ɛnepa yɛbɛhyia anɔpa o wɔkɔ aba